aitambwa yainzi Kodesa kana kuti Cabbage ne Running Man neime yaizonzi Humpty Dumpty anonzi Fortune Paris atakakura tichimuona isusu pa nana ezomgido apo tudzoka Nasty Tricks aina madiz kupinda newe.

yo, yo. Ndikati batai. What? Ndopanda chipinde. Ndo chipeta inichi. Ndoda kuratidza kuti pai pai toro mari ndokwasa kuitora. Picture this. Wagadzirira rimwana wesimba kuchipinda.

0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi. Zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi. Zvekuda kupfuura pano pera muganhu une zvivindi. Asi zvivindi zveiko seiko? Pacho paropafadzo, pacho pakabatani, pacho pakatangwa imba, ndopanotamba
1: imba.
0: Mwari nanhasi anenzwisisei. Waiva nekuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe. Aiwa imbodya spuni yenyatsi, imbodya spuni yenyatsi. Utori newako wanoti wako amenokulekachi. People invest womu kuda munhu. Iwe you wrestle wobva warum. Poita maechos, poita anyungu.
1: Poita maechos.
0: Ah, tumai meni irove munhu.
1: Irove munhu.
0: Musha unotsva tumai benji arove gods. Apa feya muti unowa makatinzwira mumanzwira. Patakarwira mumabira. Amana mareira. Asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu diraiku.
1: Diraiku.
0: Miraikure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu. Kusvika Jesu wadzoka katirangane pachedu. Umwe wedu. Aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu. Mugovera usvika chishanu. Une chokwera, une musikano. Zvakudzokera ingopakama taimu. Unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.